0: Onya mi asi Anope wuni apa
1: Wuni apa
0: Omega ne omega
1: Udiri asasi
0: Asasi

Aja yesa nyaminu na waye. Aya dumindi. Anya nyakupa watia sina watumiye ya. Akaya udara.